tibia bia wo mo bia. Ushia Yeshua, babrabo, ebesesa. Hallelujah.